memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: harus selalu berantem? Pernah kepikiran gak? Mungkin dia ada benarnya. Setelah show malam habis, special stand-up comedy show dari Ari Kriting, Mungkin Ada Benarnya, resmi menambah show siang. Ini kesempatan terakhir kamu untuk nonton sebelum kehabisan. Sabtu, 2 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Dengan Ari Kriting, kita akan melihat perbedaan tanpa harus saling benci dan pastinya bikin ketawa. Jangan sampai kehabisan lagi. Amankan tiket kamu sekarang di mungkinadabenarnya.com sebelum sold out.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.